za ku iya samun Famous Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dankura Zurar ko akan lambar waya kamar haka 0806567585.